0: Allah.
1: Allah. Allah. Allah.
2: Allah. Masha'Allah. Allah. Allah.
3: What? Masha'Allah.
4: Masha'Allah. Masha'Allah. Santi, ya Muhammad.
2: Ya Rabbi.